0: Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.

0: stop kekerasan pada anak dan perempuan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Jadi reproduksi yang biak teman terbaik kamu dan teman-teman berdua semua, kita akan ikuti bersama pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf, ambil dari rival Himaran, Lavita Ibella.

0: masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Jackpot Land. Yay!
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Pro2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momok penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro2 untuk info menarik lainnya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodway.
2: Selamat pagi teman Prodway.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ina, sa kuya alina marisan niyo le?
1: Sa poli man jogo an ka.
0: Yano, tanta. Boleh kasih kurang kok sa dikit DP harga pisang dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur boleh sepun di.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak. Ngobrol bisa nyambung. Dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu?

0: kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

berdua semua, kita masih punya beberapa lagu terakhir buat temani kamu semua di pada kali ini. Enjoy buat hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa sarapan karena sudah waktunya untuk sarapan nih. Dari pukul 9 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur tentunya.

80 terakhir kali yang juga menutupi perjumpaan kita di edisi hari ini. Thank you teman-teman berdua semua sudah dengerin Radio Pod FM Biak sampai saat ini. Terus kita ada Mbak Dira yang temani kamu di sampai siang. Jumpa lagi nanti di lain kesempatan. See you next time. Bye-bye.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman

95.5 FM Pro 2 PS, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih ya. Selamat siang dan selamat menikmati akhir pekan teman Pro 2. Dimana ketemu lagi dengan Dinar di edisi Sabtu 11 Juli 2026 ini. Semoga teman Pro 2 semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan apapun aktivitasnya hari ini berjalan dengan lancar tentunya ya buat teman Pro 2 semuanya nih. Nah, buat kamu yang lagi santai di rumah, lagi nongkrong bareng teman, masih di tempat kerja ya si Edinar kali ini, atau mungkin sedang dalam perjalanan, terima kasih teman Pro 2 sudah memilih Pro 2 Biak sebagai teman di siang hari ini nih. Dan seperti biasa, dari jam 10 hingga nanti jam 3 sore ya, Dinar bakal nemenin nih waktu santai teman Pro 2 semuanya lewat santai siang dengan lagu-lagu pilihan, obrolan ringan, serta informasi menarik yang pastinya sayang untuk dilewatkan dong teman Pro 2. Dan seperti biasa kita juga membuka request time, jadi teman Pro 2 bisa request lagu favorit sekaligus titip salam ya untuk keluarga, sahabat, pasangan, atau rekan kerja nih. Tapi ada sedikit informasi nih teman Pro 2, khusus di hari Sabtu ya, karena request time hanya dibuka sampai pukul 11 waktu Indonesia Timur nih. Karena setelah itu kita akan mengikuti relay di Music Planner dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang sudah punya lagu favorit atau ingin menyapa seseorang lewat udara ya, langsung saja kirim requestnya dari sekarang, jangan sampai ketinggalan teman Pro 2. Dari ngerti juga, langsung aja kalau mau request ke WhatsApp kita teman Pro 2 di 082398839192. Atau kalian juga bisa melalui sosial media kita ya teman Pro 2 di Pro 2 Pik, Instagramnya di Pro 2 Pik, dan Facebook RRI Pro 2 Pik. Kalau kamu mau request, jangan lupa sertakan nama serta alamat kamu di mana teman Pro 2. Kalau mau salam-salam juga boleh ya teman Pro 2. Dan kalau mau request lebih dari satu lagu juga boleh banget pokoknya. Pokoknya siang hari ini playlist yang nyentuhin tuh, yang nentuin kalian semua teman Pro 2 ya. Dan selain request time, siang ini juga akan menghadirkan informasi kuliner, info olahraga, info entertainment, dan tentunya teman Pro 2 ya, lagu-lagu terbaik yang siap nemenin akhir pekan kalian nih. Jadi siapkan camilan, nikmati waktu santai, dan biarkan musik yang menjadi teman terbaik di siang hari ini. Dan aku Dinar mengajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati kebersamaan di santai siang. Jadi stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik.

0: Okay, berita itu hoax kan? Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa, exchange student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

to hold on.

Why are you sitting? What kind of pills are you?

0: aku bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang nih, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia. Radio Republic of

5.5 FM Pro 2 ya, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 di requestan kali ini nggak kerasa ya, hanya 1 jam aja teman Pro 2. Dan terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah ikut mengamalkan siang hari ini ya dengan request lagu dan titip salam nih. Semoga lagu-lagu yang tadi diputar bisa menemani aktivitas dan membuat akhir pekan kalian semakin menyenangkan teman Pro 2. Dan seperti yang sudah Dina sampaikan di awal tadi ya teman Pro 2, mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur kita akan mengikuti relay musik trainer nih dari Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Jadi buat yang punya mimpi berkarya di industri musik, penasaran bagaimana perjalanan para musik dan pelaku industri kreatif ya membangun karirnya atau ingin menambah wawasan seputar dunia musik nih, jangan kemana-mana teman Pro 2. Karena di Music Planner akan ada obrolan inspiratif, pengalaman menarik dari para narasumber hingga berbagai informasi seputar industri musik yang pastinya sayang banget untuk dilewatkan ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kita di 94.5 FM Pro 2 ya. Karena setelah ini kita langsung terhubung dengan Pro 2 Jakarta dalam program Music Planner. Selamat menyimak dan semoga menginspirasi teman Pro 2. So, stay tune terus teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda ini ya. Dan buat tuh yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio, Nanda Bumi, dan juga Feva. Halo.
1: Oh, halo semua.
0: Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Feva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya, hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi, dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oke. Okay. Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Feva.
2: Halo, semuanya.
0: Halo. Pagi Feva. Jadi Feva ini penyanyi gitu ya. Betul. Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Feva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Dari
1: kita belum sebelum lahir udah
0: nyanyi. Dari brojol oe-oenya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Feva nyanyi akhirnya keterusan nyanyi?
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Oke.
2: Mulai bukan jadi passion utama aku. Terus pas 6 tahun aku suka nyanyi, jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Berarti awalnya dari modeling dulu. Pantesan ya Mas ya, tinggi ya.
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Feva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih di sekolah sih.
0: Okay.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih, kayak OSIS gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa, Feva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA, berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk? Oke. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya gitu
0: ya? Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Betul. Gitu.
0: Karena apa, jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya?
1: Semen macet itu luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya, teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Feva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Betul.
0: Oke, judulnya apa nih Feva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow, kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas, jadinya banyak banget hal-hal yang mulai masuk ke Gen Z gitu. Termasuk Generasi Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas ini lah gitu.
0: Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini nggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini? Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
2: Gak relate
0: juga.
1: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Benar.
1: Gen Z. Makanya aku bertemu sama Feva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih Mas?
1: Iya, jadi Feva ini salah satu artis yang ada bumi. Ya, salah satu di antara sekian banyak. Dan kenapa aku ambil dia, karena salah satu bertalenta, gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance. Nah, tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak hip-hop atau G-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype juga kan.
1: Benar, nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga, dan seterusnya, iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Salah satu Generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kenap kelip kan?
0: Benar.
1: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kenap kelip. Nah, ini lebih bagaimana Feva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kerap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia enggak tahu kalau lagi senang-senang di klub, ngumpul sama teman-teman gitu, hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di
0: posisi itu. Oh iya
1: ya kan
0: iya,
1: harusnya
0: iya,
1: tetap belajar benar. Ya kan tetap
0: betul nah,
1: tetap yang apa yang dia udah harus jalannya setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang generasi Z kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu. Ya kan lagi okay. happy seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Yo nulisin ini tulis gitu itu. Ya.
1: Kita agak unik. Sih, tapi orang lihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu.
0: Oke.
1: Nanya sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Nanti cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin ini gimana, wah ini relate gitu.
0: Oke. Jadi ada brainstormingnya gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
0: Iya, benar. Kayaknya kepala sekolah juga gak salim sama Mas Rio.
1: Diterima juga enggak ya kan.
0: Iya, benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini sama Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi di Music Trainer. Sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Okay. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Oh, oke. Okay. Kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oh, oke, okay. Kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Yeah. Bisa gitu nah, kan, digarap iya. Gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Oh iya, yeah. Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Yeah. Mungkin ya, mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih? Saya pas, terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
1: Iya.
0: Oke.
2: MV-nya ada, udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman kita, jujur sebenarnya aku kan itu MV

0: kita syuting di Lapangan Banteng Jakarta.
1: Oke.
0: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
1: Iya.
0: Datang itu maksudnya baru lihat kayak wow, dan ternyata kayak gini ya gitu.
1: Oh, karena biasanya cuma lewat doang. Oh, iya.
0: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto
1: juga. Benar.
0: Satu pengalaman baru buat aku sih.
2: Oh, tapi Monas sudah pernah. Ke Monas kan?
0: Monas sudah pernah.
1: Oh, kalau belum abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan enggak pas lagi pembuatan MV-nya?
0: Panas aja sih.
1: Panas aja. Itu tantangan sih emang Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
0: Iya, itu ya.
1: Oh, iya. Ada dance-nya ya?
0: Ada dong.
1: Oke. Kalau pas recording nih ada kesulitan juga nggak?
0: Recording enggak sih sebenarnya, lebih ke aku enjoy sama lagunya karena aku suka lagunya.
1: Jadi aku banget lagunya.
0: Jadi aku enjoy.
1: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent ada Bumi, salah satunya Peppa. Itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting, besok langsung rekaman ya udah. Langsung wah, dia latihan dulu kan di rumah.
1: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simple, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya Peppa udah oke nggak, udah langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih tepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia, makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
1: Jadi penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
1: Wow, cepet banget.
2: Benar. Jadi kita satu CV itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti di tweak aja di studio, kurang ini diulang, kurang ini kurang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu. Siap tempur dari rumah.
1: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio habis waktunya.
1: Betul. Oke. Kalau misalkan pas syuting Mas Rio sempat dampingin juga atau?
2: Selalu dampingin.
1: Iya. Oke, itu gimana Mas cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
0: Satu hari.
1: Dari siang sampai sore berarti.
0: Iya.
1: Setengah hari lah ya. Oke.
2: Nongkrong-nongkrongnya kan.
1: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibanding syutingnya sebenarnya.
0: Betul ya.
1: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: karena
1: caranya?
2: Karena kita target di nada bunyi visual tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, kami sama Rian.
1: Nah,
2: sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent dan kejadian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu. Gak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya, nanti gak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus dia detail sama feelingnya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri, khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di level-level lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis, dia benar-benar selesai satu gitu.
1: Nah,
2: di Nada Bumi, talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
1: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah, ini kan pilih berganti nih harus. Dia aja, kan udah berapa rekaman? 4 atau 5?
0: 4.
2: 4 lagu yang sudah terekam.
1: Wow,
2: ya kan masih banyak lagunya yang belum direkam. Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang EP yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagu EP ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
1: Wah, keren banget. Kalau Peppa sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan, karena Peppa masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Peppa buat bagi waktu nih?
0: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri. Jadi aku udah mulai bisa menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngapalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi, I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngapalin lagu, ngirim lagu kayak gitu.
1: Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Kapan harus ngapalin lirik, terus juga koreo, karena ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting nggak fals.
1: Oke.
2: Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena kan dia yang lebih ngerti, karena aku
1: ngerti. Kalau aku ngerti
2: dance, aku jadi koreografer.
1: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
2: Kalau gini, aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om, aku bisa.
1: Paham. Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Itu mainan dia lah.
1: Iya. Oke. Wah, seru banget. Dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang proyek kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Udah, karena target dia 24 lagu.
1: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Feva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam, ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya, ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya, itu yang udah, jadi udah bisa di spill-spill dikit loh nih.
1: Yang kedua apa ya?
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang Move On.
0: Move On. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu, bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati gitu ya.
2: Galau.
1: Ya, move on. Nah, bagaimana cara move on ini? Ya dia lagunya ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate nggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya betul.
0: Oke, relate nggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
2: Relate sih.
0: Ya. Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah.
0: Oke.
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati. Karena patah hati itu gak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, gak ada obatnya ya.
2: Jadi ya, pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini, yang lagu perdananya ini kan. Jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya?
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Oke. Sebentar lagi ya kayaknya.
2: Oke.
1: Ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo. Bisa sedikit gak nih, Feva? Nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik yang paling Feva suka atau mungkin di refnya?
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Strobo. Selalu keklub.

0: Ketawa keras, tapi jiwa terasa.
1: Oke, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
0: Ada.
1: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
0: Yes.
1: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
0: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu, MV-nya langsung.
1: Wow, itu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
0: Iya, iya,
2: dance sendiri dia, dengan panas-panasnya lapangan.
0: Betul.
1: Banteng. Oh, keren banget, kayaknya emang udah talentanya udah iya, banyak
2: karena,
1: ya.
2: Karena dia panas sama banteng, dia syuting, aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
0: Itu godaan sih jujur,
1: oh,
0: tapi
1: iya,
0: apa?
1: Iya. Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
0: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang, juga aku bisa juga mewakili rasa-rasa orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dengan sama.
1: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
2: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis yang ada bumi ya, mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini, dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang, dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om, kayak gitu kan.
1: Okay.
2: Kayak misalnya, kan dulu nih rambutnya lurus nih.
1: Iya, yeah,
2: benar. Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya.
1: Okay.
2: Nah aku bilang, Pe, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, jadi dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena pas sesuai dengan lagu-lagunya dia yang saat ini.
1: Oh, jadi lebih keren,
2: lebih asik ngeliatnya.
1: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you, Pepa, dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva, bisa di mana nih?
0: Spotify, YouTube.
1: Oke.
0: Okay. Ada di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah catatin link juga situ, jadi buat didengerin gitu.
1: Oke. Nama Instagramnya apa nih kalian?
0: Federica A-nya 2 titik underscore.
1: Sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Music Trainer kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit teman Pro 2 setelah pada dan juga Music Trainer. Kali ini nanti kita bakalan terus run bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat tuh yang pengen request di Pro 2 Hitlist langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini teman Pro 2 boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kamu ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa nih. Langsung aja yang mau request, yang mau ngobrol langsung aja ke WA-nya Pro 2.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Selamat datang kembali nih di Santai Siang barengan sama Dinar di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, baru aja nih ya kita mengikuti nih relay musik trainer dari Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2. Semoga obrolan dan inspirasi yang dibagikan tadi bisa menambah wawasan nih, terutama buat teman Pro 2 yang minat di dunia musik maupun industri kreatif ya teman Pro 2. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Santai Siang dan saatnya masuk ke segmen yang selalu sukses bikin perut ikut bunyi nih teman Pro 2 ya. Jadi sebelum masuk ke segmen ini, siapin cemilannya dulu teman Pro 2 atau enggak makanannya ya, supaya ikut supaya ketika perut bunyi tuh langsung ada makanan yang masuk teman Pro 2 ya. Dan saatnya kita masuk ke info kuliner. Nah, teman Pro 2 langsung aja nih ya, kan Indonesia tuh memang dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya ya teman Pro 2, termasuk urusan kuliner nih teman Pro 2. Bahkan beberapa makanan khas Nusantara itu telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia loh. Dan ada juga yang mendapatkan pengakuan dunia melalui UNESCO teman Pro 2. Nah, beberapa di antaranya adalah rendang, gudeg, empek-empek, tempe hingga jamu yang semakin dikenal sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia loh teman Pro 2. Nah, makanan-makanan ini tuh bukan hanya lezat ya, tetapi juga memiliki sejarah panjang dan menjadi kebanggaan daerah asalnya masing-masing teman Pro 2. Dan teman Pro 2, pengakuan tersebut tuh tentu menjadi kabar yang membanggakan ya, sebab kuliner itu bukan sekedar makanan aja nih, tetapi juga bagian dari tradisi, budaya, dan jati diri bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi teman Pro 2. Makanya nih ketika kuliner Indonesia mendapatkan perhatian khusus dunia ya, kita juga punya tanggung jawab nih untuk ikut melestarikan dan memperkenalkan kepada lebih banyak orang teman Pro 2. Tapi kalau teman Pro 2 sendiri ditanya nih ya, satu makanan Indonesia yang paling layak dikenalkan ke dunia sih kira-kira apa ya teman Pro 2 ya? Bakal pilih makanan apa nih? Apakah rendang, empek-empek, gudeg, papeda, atau justru makanan khas Papua yang punya cita rasa unik nih teman Pro 2? Yang jelas teman Pro 2, kekayaan kuliner Indonesia tuh memang gak ada habisnya untuk dibahas ya teman Pro 2. Dan masih ada informasi menarik lainnya di info kuliner yang akan kita bahas setelah ini teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay terus barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Kaminata J, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyambutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinata J muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinata J biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kalau tadi ya kita udah membahas nih sederet kuliner Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa hingga diakui sebagai warisan budaya ya. Dan informasi kedua kali ini kita akan melihat sisi lain dari kuliner Nusantara nih teman Pro 2.

yang ternyata ya soal dua di balik lezatan tuh ada beberapa makanan khas Indonesia yang tersimpan kisah perjuangan yang cukup mengharukan nih. Dan teman-teman dua, ternyata nih ya, ada beberapa makanan khas Indonesia yang lahir dari kisah pilu, bahkan yang berawal dari kondisi ekonomi masyarakat yang serba terbatas nih teman-teman dua. Salah satunya adalah tiwul, makanan yang terbuat dari singkong. Nah, dahulunya tiwul itu tuh menjadi pengganti nasi teman-teman dua ya, yang mungkin sampai sekarang juga beberapa orang-orang, mungkin orang-orang tua ya di Jawa tuh masih makan nasi tiwul sebagai pengganti nasi ini teman-teman dua. Nah, tiwul itu menjadi pengganti nasi ketika masyarakat mengalami kesulitan ya dalam mendapatkan beras teman-teman dua. Ada juga gaplek teman-teman dua, singkong yang dikeringkan untuk dijadikan cadangan pangan ya saat musim paceklik teman-teman dua. Paceklik itu bisa dibilang musim mungkin kalau bahasa sekarang indeks ekonomi kali ya teman-teman dua ya. Kalau mungkin zaman dulu tuh bahasanya paceklik, tapi kalau mungkin Gen Z sekarang tuh menyebutnya adalah indeks ekonomi nih, yang mungkin bisa makan sama gaplek nih teman-teman dua. Selain itu juga ada beberapa hidangan tradisional lainnya juga lahir dari kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan sederhana nih agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari teman-teman dua. Nah, meski berawal dari keterbatasannya, makanan-makanan tersebut tuh kini justru menjadi kuliner yang banyak dicari loh teman-teman dua ya. Bahkan beberapa di antaranya sudah hadir di restoran hingga dikemas dengan tampilan yang lebih modern nih, tanpa menghilangkan cita rasa aslinya teman-teman dua. Hal ini membuktikan ya teman-teman dua bahwa sebuah makanan bukan hanya soal rasa aja nih, tetapi juga menyimpan sejarah, perjuangan, dan nilai budaya yang patut dihargai teman-teman dua. Kadang kan kita menikmati sepiring makanan tanpa mengetahui ya cerita panjang dibaliknya nih teman-teman dua. Padahal setiap hidangan tradisional tuh memang memiliki perjalanan yang mengajarkan tentang ketekunan, kreativitas, dan semangat untuk bertahan hidup. Jadi mulai sekarang teman-teman dua, jangan hanya menikmati rasanya aja ya, tapi mari juga menghargai cerita di balik setiap kuliner Nusantara Indonesia ini teman-teman dua. Dan masih ada satu informasi terakhir di info kuliner yang akan kita bahas setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Santai Siang barengan sama Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Siang, teman terbaik kamu.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya sama persis. Brasil dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan. Baik Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya serasa ada yang kurang. Sebuah persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak melangkah? Dia yang paling dengan pengalaman. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Wah, tugasku. Oh, tidak, deadline-ku. Oh, tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanwi. Garanwi merupakan bumbunian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanwi berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanwi kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanwi biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanwi digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanwi sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanwi bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanwi sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

95 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng sama Dinar tentunya di santai siang kali ini ya. Dan kalau tadi kita udah membahas nih bagaimana beberapa makanan khas Indonesia yang berhasil menjadi warisan budaya dan juga kisah inspiratif di balik lahirnya kuliner Nusantara, teman Pro 2. Dan sebagai informasi terakhir di info kuliner siang hari ini, kita akan mampir ke salah satu kota yang terkenal dengan budaya sekaligus kulinernya, teman Pro 2, yaitu Solo atau Surakarta, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, Solo tuh memang dikenal sebagai salah satu surga kuliner di Indonesia ya. Selain rasanya yang khas, banyak makanan di kota ini tuh yang dikenal enak, legendaris, dan ramah di kantong tentunya ya. Dan kalau kamu lagi berkunjung ke Solo, teman Pro 2 nih ya, ada beberapa kuliner nih yang wajib dicoba, teman Pro 2, seperti nasi liwet, Timlo Solo, Selat Solo, Sate Kere, Gudeg Ceker Mer, Goyudan, hingga minuman segar Dawet Telasih, teman Pro 2. Dimana masing-masing memiliki cita rasa yang unik ya, dan sudah menjadi favorit warga lokal nih, maupun wisatawan yang datang ke Solo, Surakarta, teman Pro 2. Dan yang menariknya lagi, teman Pro 2, sebagian besar kuliner legendaris ini yang ada di Solo ya, sudah bertahan puluhan tahun dan masih mempertahankan resep turun-temurun loh, teman Pro 2. Jadi selain menikmati makanannya, kita juga bisa merasakan sejarah dan budaya yang tersimpan di dalam sajiannya tentunya ya. Makanya teman Pro 2 nggak heran kalau banyak orang tuh bilang ya, sekali kulineran di Solo pasti pengen balik lagi nih. Soalnya memang pilihannya tuh banyak banget, teman Pro 2. Rasanya tuh otentik dan harganya juga masih bersahabat lah ya. Affordable banget buat ya, dicoba, dan kalau liburan ke Jawa ya, teman Pro 2, bisa tuh jadiin Solo jadi destinasi juga, atau salah satu destinasi ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, Indonesia tuh kan memang gak pernah ya kehabisan cerita soal kuliner nih. Setiap kota punya makanan khas yang selalu berhasil membuat orang rindu untuk kembali mencicipinya nih, teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 sendiri nih yang beri kesempatan liburan ke Solo, kuliner mana nih yang paling ingin dicoba? Nasi liwet, Timlo Solo, Selat Solo, atau mungkin sate kerenya, teman Pro 2 ya. Kalau dengar sih rasanya pengen coba semuanya ya, teman Pro 2, apalagi kayak bayangin nasi liwetnya tuh nasi yang gurih dicampur dengan lauk, misalkan ayam, tempe, tuh enak banget, teman Pro 2, ditambah sambal ya, atau lalapan lah, bukan lalapan sih, ini urap, teman Pro 2, tuh enak banget, teman Pro 2. Duh, jadi lapar nih. dari tadi ngomongin makanan mulu. Tapi gak apa-apa, itulah informasi terakhir di info kuliner siang hari ini, teman Pro 2. Semoga obrolan kuliner kita hari ini bisa menambah referensi makanan sekaligus membuat teman Pro 2 tuh semakin bangga nih dengan kekayaan kuliner di Indonesia ini. Dan setelah ini kita akan beralih ke info olahraga ya, dengan kabar-kabar terbaru dari dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Santai Siang barengan sama Dina, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Semua 45 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, usai kita udah membahas ya aneka kuliner khas Nusantara yang menggugah selera. Sekarang saatnya kita beralih ke kabar terbaru dari dunia sepak bola, teman Pro 2. Dan inilah info olahraga, dan langsung saja ya teman Pro 2, kita awali nih dengan hasil pertandingan seru dari Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, timnas Spanyol nih berhasil mengamankan tiket ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Belgia dalam laga yang berlangsung sengit. Teman Pro 2, gol penentu kemenangan dari La Furia Roja dicetak oleh Michael Merino yang tampil sebagai pahlawan nih di tim dan memastikan langkah Spanyol ke empat besar turnamen, teman Pro 2. Dan kemenangan ini sekaligus menjaga ya asa Spanyol untuk kembali mengangkat trofi juara dunia. Nah, teman Pro 2, penampilan Spanyol di turnamen kali ini tuh memang cukup konsisten ya. Mereka mampu mengombinasikan nih permainan cepat, penguasaan bola yang rapi, serta menyelesaikan akhir yang efektif, teman Pro 2. Sementara Belgia juga sudah memberikan perlawanan hingga peluit akhir ya, tetapi memang belum mampu nih membendung serangan dari La Furia Roja, teman Pro 2. Kini semuanya tinggal selangkah lagi menuju partai final nih ya. Tentu sangat menarik ya teman Pro 2 untuk dinantikan siapa lawan mereka di babak semifinal, dan nanti apakah mereka mampu melanjutkan tren positif tersebut, teman Pro 2. Piala Dunia itu selalu menghadirkan pertandingan penuh kejutan ya teman Pro 2, dan tim besar harus berjuang ekstra keras karena setiap laga di fase gugur bisa menjadi penentu langkah mereka, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, apakah Spanyol punya peluang besar nih untuk menjadi juara di Piala Dunia 2026 ini, atau justru ada tim lain yang lebih difavoritkan, teman Pro 2? Dan tentunya masih ada informasi olahraga menarik lainnya yang siap kita bahas setelah ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay terus barengan sama Dinyati, santai siang, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Amin. Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser. Produser.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: Kan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

94,5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar tentunya di Santai Siang kali ini ya, teman Pro 2. Dan kita lanjut pembahasan di info olahraga kali ini. Kalau tadi kita udah membahas nih keberhasilan Spanyol menuju ke semifinal Piala Dunia 2026 tahun 2022. Sekarang kita beralih ke kabar dari bursa transfer sepak bola Eropa nih. Ada pergerakan menarik dari klub Liga Inggris Newcastle United FC tahun 2022. Di mana Newcastle United resmi mendatangkan gelandang muda asal Belanda Sven Stor. Perekrutan pemain berusia 17 tahun ini menjadi bagian dari langkah klub dalam membangun skuad jangka panjang ya, dengan mengandalkan talenta-talenta muda yang menjanjikan nih, teman-teman berdua. Sven Stor sendiri dikenal sebagai gelandang yang memiliki sisi bermain baik ya, tenang saat menguasai bola serta mampu membantu serangan maupun bertahan nih, teman Pro 2. Dan kehadirannya diharap dapat berkembang bersama Newcastle dan menjadi salah satu aset penting di klub di masa depan, teman Pro 2. Nah, teman Pro, belakangan ini kan memang banyak ya klub Eropa yang mulai berani nih memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda nih, teman Pro 2. Selain menjadi investasi jangka panjang, langkah ini juga membuka peluang bagi talenta muda untuk berkembang ke level kompetisi tinggi nih, teman Pro 2. Ini menarik untuk ditunggu, teman Pro 2, apakah Sven Stor mampu beradaptasi nih dengan kerasnya persaingan di Liga Inggris dan memenuhi ekspektasi para pendukung di Newcastle United, teman Pro 2. Dan masih ada satu informasi lagi yang akan kita bahas setelah ini, teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus barengan sama Dinar di Santai Siang hari ini hanya di 94,5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey.
5: Bring them out, bring them out. Yo. This is Prodwe FM.
6: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

94,5 Pro 2 pihak teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kalau tadi nih kita udah bahas langkah Newcastle United yang mendatangkan gelandang muda Belanda ya, garis ya, yaitu Sam Stur. Nah sebagai informasi terakhir di info olahraga siang hari ini, kita bakal beralih ke kabar dari kompetisi sepak bola nasional nih teman Pro 2. Di mana teman Pro 2, Persebaya Surabaya itu resmi memperkenalkan bek asal Brasil ya, yaitu Jose Walber Mota de Amorim nih, atau yang lebih dikenal sebagai Walber Mota, untuk memperkuat lini pertahanan menghadapi musim kompetisi nih di 2026-2027 teman Pro 2. Bek berusia 29 tahun itu dikontrak selama satu musim dengan opsi perpanjang ya teman Pro 2. Dan Walber bukan nama baru di dunia sepak bola tentunya. Sebelumnya ia juga memperkuat sejumlah klub di Brasil seperti Botafogo, Atlético Guarani hingga Vasco da Gama teman Pro 2. Ia juga sempat berkarir di Vietnam ya bersama Namde dan tampil di ajang AFC Champions League 2 nih teman Pro 2. Pengalaman itulah yang diharapkan bisa membuat lini belakang Persebaya itu semakin kokoh di musim ini teman Pro 2. Menjelang bergulirnya musim baru, hampir semua klub memang terus bebenah ya teman Pro 2. Ada yang memperkuat lini depan, ada juga yang fokus memperbaiki pertahanan seperti yang dilakukan Persebaya ini teman Pro 2. Ini untuk kita nantikan apakah kehadiran Walburn ini mampu membawa bajul ijo ini ya tampil lebih solid dan bersaing di papan atas musim 2026-2027 teman Pro 2. Dan itulah informasi terakhir di info olahraga siang hari ini, mulai dari keberhasilan Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026, transfer Sam Stur ke Newcastle United hingga bergabungnya Walber Mota bersama Persebaya Surabaya nih. Dan setelah ini kita akan beralih ke info entertainment dengan kabar terbaru tentunya dari dunia hiburan. Jadi jangan kemana-mana, tetap sejen terus bareng sama Dina di Santai Siang, hanya di 94.5 FM, berdua-dua teman terbaik kamu.

0: Hey bro, sore ini telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do this long drive sit.
3: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

2,5% Pro 2 Piat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, usai mengikuti perkembangan dunia olahraga nih, sekarang saatnya kita beralih ke kabar terbaru dari dunia hiburan, teman Pro 2. Dan inilah info entertainment. Tentunya langsung aja kita mulai dengan kabar yang datang dari penyanyi pop dunia nih, teman Pro 2, yaitu Taylor Swift, teman Pro 2. Di mana pernikahan Taylor Swift dan Travis Scott kembali menjadi sorotan nih. Kali ini bukan karena daftar tamu undangan atau kemewahan acaranya ya teman-teman berdua, melainkan biaya perizinan yang harus dibayar untuk menggelar acara di Madison Square Garden New York nih. Wali kota New York Zohran Mamdani mengungkap bahwa Taylor Swift telah membayar sekitar $160,000 Amerika Serikat atau setara 2,89 miliar rupiah untuk biaya izin penyelenggaraan acara aja nih. Biaya tersebut dibayarkan sebagai bagian dari proses perizinan dan penanganan acara berskala besar ya, sekaligus menjawab kritik yang sempat muncul nih terkait penggunaan dana publik untuk pengamanan pernikahan tersebut. Pernikahan yang digelar dengan lebih dari 1000 tamu undangan itu memang membutuhkan pengamanan dan pengaturan lalu lintas yang ekstra ya teman-teman. Karena itulah, pihak penyelenggara diwajibkan memenuhi seluruh persyaratan administrasi termasuk biaya perizinan sesuai aturan yang berlaku nih teman-teman. Menariknya teman-teman, ternyata di balik sebuah pesta megahnya ya, ada banyak proses yang dan persiapan yang harus dipenuhi nih. Bukan hanya soal dekorasi atau daftar tamu, tapi juga urusan administrasi dan perizinan ya. Dan masih ada informasi menarik lainnya dari info entertainment kali ini teman Prodo yang akan kita bahas setelah ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di Santai Siang di 94.5 FM Prodo Radio, teman terbaik kamu.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Semoga Pro 2 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi nih kita udah bahas tentang pernikahan Taylor Swift ya, teman Pro 2. Dan kita lanjut ke informasi selanjutnya di Info Entertainment kali ini, teman Pro 2.

Dimana kita beralih ke kabar dari dunia serial televisi Hollywood nih yang cukup mengejutkan buat para penggemarnya atau gue dua. Dimana penyanyi sekaligus aktris ya Ariana Grande dikabarkan memutuskan mundur dari serial American Horror Story musim ke-13 ini atau gue dua. Keputusan tersebut diambil karena jadwal produksi serial itu berbenturan ya dengan rangkaian tour konser internal Sunshine yang saat ini masih berlangsung. Pada padatnya jadwal membuat Ariana tuh memilih untuk fokus menyelesaikan komitmen tour musiknya terlebih dahulu, teman-teman dua. Padahal nih kehadiran Ariana di serial tersebut sudah cukup dinantikan oleh para penggemarnya ya. Namun di dunia hiburan benturan jadwal memang menjadi hal yang cukup sering terjadi ya, teman-teman dua. Apalagi bagi seorang artis yang aktif di berbagai bidang nih, mulai dari musik, film hingga tour konser internasionalnya, teman-teman dua. Meski batal tampil di American Horror Story 13, para penggemarnya tentu masih bisa menikmati ya berbagai penampilan Ariana Grande melalui proyek-proyek lainnya tentunya, teman-teman dua, dan rangkaian konser yang sedang dijalani Ariana sendiri nih. Masih ada satu informasi terakhir di Info Entertainment yang akan kita bahas setelah ini, teman-teman dua, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap stay terus bareng sama Dinar di Santai Siang, hanya di 94.5 FM, Pro 2 Dinar, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM. Teman terbaik.

tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal. Radio Republik of Indonesia.

25 FM Pro 2 Bia, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kalau tadi ini kita udah bahas kabar terbaru dari Taylor Swift dan kemudian keputusan Ariana Grande yang mundur dari serial American Horror Story musim ke-13 nih. Dan sekarang informasi terakhir di Info Entertainment siang hari ini, kita masih membahas perkembangan dari serial tersebut ya teman.

Dan tentunya tanggal 22 untuk informasi terakhir kali ini ya, bagi kamu yang suka film horor Korea nih, ada satu judul yang sedang ramai diperbincangkan tanggal 22 di dunia perfilman, yaitu judulnya 402 Rumah Sakit Angker Korea nih. Nah tanggal 22, sebelum menonton film ini ada beberapa hal menarik nih yang perlu diketahui dari film horor ini tanggal 22, yang mengangkat kisah misteri di sebuah rumah sakit tua yang sudah lama ditinggalkan nih. Bangunan tersebut dipercaya menyimpan berbagai rahasia kelam ya, yang membuat siapapun masuk harus menghadapi kejadian-kejadian tak terduga tahun 22. Film ini tidak hanya mengandalkan suasana mencekam, tetapi juga menghadirkan cerita yang penuh teka-teki nih tahun 22 ya. Penonton akan diajak mengikuti perjalanan para karakter untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di balik rumah sakit tersebut tahun 22. Yang menariknya lagi, film ini juga menggabungkan ya unsur psikologis dan cerita horor, sehingga ketegangannya dibangun bukan hanya lewat kemunculan sosok misterius saja nih, tetapi juga melalui alur cerita yang perlahan mengungkap fakta-fakta mengejutkan teman-teman dua. Buat teman-teman dua yang suka memecahkan misteri sambil menikmati alur cerita yang penuh kejutan, kayaknya film ini bisa menjadi salah satu pilihan tontonan kalian deh teman-teman dua. Dan itulah informasi terakhir di Info Entertainment siang hari ini ya teman-teman dua. Semoga rangkaian informasi yang sudah kita bagikan bisa menambah wawasan sekaligus menjadi referensi tontonan untuk teman-teman dua semuanya. Dan jangan kemana-mana karena dia masih punya lagu-lagu untuk temenin kalian ya. So stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Bingat, teman terbaik kamu.

0: 95.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nggak kerasa teman Pro 2, kebersamaan kita di Santai Siang kali ini edisi hari Sabtu 11 Juli 2026 sudah sampai di penghujung acara aja teman Pro 2 ya. Dina ucapin terima kasih banyak nih buat teman Pro 2 semuanya yang udah setia nemenin Dina sejak siang tadi, mulai dari request time mengikuti relay musik trainer Pro 2 Jakarta ya, hingga menyimak berbagai informasi seputar kuliner, olahraga, dan entertainment teman Pro 2. Terima kasih juga teman Pro 2 yang udah mengirim request lagu dan tetap setia mendengarkan siaran Pro 2 biar dimanapun berada ya. Semoga lagu-lagu yang sudah diputarkan dan informasi yang telah dibagikan hari ini bisa menambah semangat serta menemani aktivitas akhir pekan teman Pro 2 semuanya nih. Dina juga ingin mengucapkan mohon maaf apabila selama menemani siaran hari ini ada salah kata, salah penyebutan ataupun hal-hal yang kurang berkenan teman Pro 2. Dan meskipun Santai Siang harus pamit, tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena keseruan masih akan berlanjut nih. Di seri-serinya yang pastinya nggak kalah seru yang akan ditemani sama Kak Ica yang pastinya nggak kalah seru dengan obrolan seru, informasi menarik, dan lagu-lagu pilihan tentunya ya. Dan Dina pamit undur diri, selamat menikmati akhir pekan, tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat, dan semoga hari Sabtu kalian menyenangkan ini. Sampai jumpa di Santai Siang berikutnya. Bye-bye dan stay jangan terus di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: terus serang serang. Iya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus.
1: Iya. Sudah tengah malam boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: seluruh rakyat Indonesia. Ibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Indonesia.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untuk. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: 5'9", brown eyes.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore

0: Apakah Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi. Ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensambel gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Halo teman-teman dua, kita masih di Sore Ceria edisi hari ini, edisi Sore Ceria Sabtu 11 Juli 2026. Berikan sama Keca nemenin teman-teman dua sampai nanti di jam 8 malam ya. Tentunya dengan ragam musik informasi masih kami hadirkan terus di ruang dengar kamu. Tentunya ya teman-teman dua, lagu hiburan di day part ketiga kali ini dari Keca Listrati buat temenin teman-teman dua semuanya di Sore Ceria. So, tetap stay tune on Pro DFM dia, teman terbaik kamu. Dan tentunya satu lagu dari Tulus, Jatuh Suka. Lagu ini spesial buat teman Pro DFM semua yang lagi monit on Pro DFM dia sore ini. Selamat sore dan selamat berapa aja buat teman Pro DFM semuanya yang lagi dalam perjalanan. Kamu hati-hati di jalan ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Dan juga buat teman Pro DFM yang lagi nikmatin sore ini, yang lagi berolahraga di spend the week kita tentunya ya. Selamat berolahraga tentunya, menghabiskan waktu kamu yang mungkin udah pada prepare siap-siap mau malam mingguan kemana nanti. Pokoknya sampai have fun aja ya sore ini ya. Kita di sore ceria tentunya tetap ceria buat kamu. Lagu ini spesial aja buat teman-teman semua yang lagi mudik di sana, pokoknya sore ceria.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih, dasar. Memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Produ FM.

0: Iya Pak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
0: Udah ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
0: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
0: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: FM. Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, kayak lo high beast abis.
1: Hah? Beauty and the Beast?
2: High beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan high beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
3: Stay tuned on Prodwell FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari Sabrina Carpenter, main child kali ini teman-teman dua ya, masih di Nathan 4.5 edisi hari ini. Pukul 17.51 menit waktu Indonesia Timur. Semua selamat sore aja buat kamu. Selamat berapa aja ya buat teman-teman dua semuanya yang lagi dengerin kita terus di sore ini. Lagu-lagu hiburan masih terus kecah hadirin buat teman-teman dua semuanya. Kecah masih putarin lagu favorit teman-teman dua semua sore ini ya. Yang lagi dengerin kita juga, thank you so much nih teman-teman dia ya. Dan jangan kemana-mana karena nanti sampai jam 8 malam kayaknya masih di sini temenin teman-teman.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapelo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapelo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1886.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu. Produ FM. Teman.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kencang aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.
2: Sore Ceria
3: Pro2FM, teman terbaik kamu.

kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lihat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

mengenal khasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alau Ka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: feedback dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, teman.

0: 아유, 답이 앞에 앞에. 야, 뭐 이러냐?
1: 응? 야, 사람 한번 자.
2: 이제 하나?
3: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
4: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
3: Jamret! Jamret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
5: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
6: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum jadi pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menimbulkan musyawarah dan mufakat. Radio Republic of

0: Produ.fm. Produ.fm,
1: teman terbaik kamu.

Dari Bernadia, teman Radio, lagu terakhir mengakhiri kebersamaan kita di siang hari ini. Dan sempat ini dari rekan saya yang temenin kamu nanti di jam malam. Ica pamit ya teman Radio, kita ketemu lagi di day part selanjutnya. Bye-bye.

0: kamar apa tempat sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Hunai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonani yang dalam bahasa Balian berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Yo, dan masih di 94.5 Pro 2 FM. Biak, teman terbaik kamu. Dan di jaga malam itu teman Pro 2 bareng Rafael yang kembali menemani kamu nih teman Pro 2. Sampai nanti di jam 12 malam ya teman Pro 2. Gimana nih kabarnya nih teman Pro 2? Ya, nah, pokoknya rata-rata baik-baik saja ya. Dan juga masih tetap dalam kondisi sehat walafiat dimanapun saja kamu berada nih teman Pro 2. Dan juga ya teruntuk kamu nih teman Pro 2 kaum muda mudi ya, kaum muda mudi yang pokoknya bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan dan juga bijaklah dalam bergaul pertemanan semuanya ya teman Pro 2, bertemanlah secara sehat, jangan sampai nantinya ya kamunya yang rugi gitu.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu siapa yang paling royal mencetak gol di Piala Dunia sepanjang sejarah? Jawabannya adalah Brazil. Dengan torehan 229 gol, Samba memimpin daftar paling produktif. Jerman tak jauh tertinggal di posisi kedua dengan 226 gol. Selisih tipis hanya 3 gol. Namun bagi Brazil, setiap gol adalah sebuah karya seni. Dari tendangan geledek Pele, akrobatik Ronaldo, sampai free kick melengkung Ronaldinho, Brazil selalu punya cara yang indah untuk membobol gawang lawan. Sementara Jerman mengandalkan efisiensi dan presisi. Dua filosofi berbeda, tapi sama-sama melahirkan ratusan gol yang membekas di ingatan jutaan penonton dunia. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
0: Jam 10, Bu.
1: Terus?
0: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau
1: apa?
0: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
0: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
0: Loh, sama ayam?
1: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
0: Gimana ya? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Oke, dan yang berada masih di JK Malam nih, jangan galau malam-malam. Aduh, dari seharian ini ya, kamu merasa berbeda tidak di siang hari ini, teman? Merasa berbeda tidak suhunya di siang hari ini, teman berdua? Karena kalau menurut Rafael ya, di siang tadi tuh kayak kok berasa panas sekali. Apakah iklim kita berubah atau mungkin lagi musim panas nih? Nah, dan ternyata nih ya teman pro 2, suhu udara yang semakin ekstrim di berbagai belahan dunia nih kembali menyoroti ancaman perubahan iklim dan fenomena El Nino. Dan ternyata itu dikaitkan ya ada perubahan iklim dengan El Nino nih teman pro 2. Dalam beberapa tahun terakhir nih ya teman pro 2, banyak negara itu mengalami gelombang panas berkepanjangan. Gelombang panas berkepanjangan tersebut itu berdampak pada kesehatan masyarakat, produksi pangan, pasokan air, hingga stabilitas ekonomi. Gelombang panas yang melanda Eropa ya, Amerika Utara, Asia, dan kawasan lain itu menunjukkan bahwa krisis iklim memiliki konsekuensi lintas batas. Nah, dan bagi Indonesia dampaknya terasa melalui kemarau yang lebih panjang nih. Peningkatan resiko kebakaran hutan dan lahan serta tekanan terhadap sektor pertanian. Fenomena El Nino kuat itu diperkirakan akan segera terjadi ya, dan berpotensi menjadi yang terkuat dalam lebih dari satu abad terakhir. Ada para ahli ya, yaitu para ahli menyebut fenomena yang terbentuk di Samudra Pasifik ini dapat mengubah pola cuaca global dalam waktu dekat. Dan Organisasi Meteorologi Dunia WMO, mereka memperkirakan kondisi El Nino akan segera muncul dan dapat berlangsung hingga musim dingin. Dan kondisi tersebut itu dikhawatirkan mengganggu pasokan air, pertanian, serta energi di berbagai negara. El Nino itu juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi akibat gagal panen dan krisis pangan global.

Ya, dan gimana sih caranya agar kita itu bisa mencegah yang namanya El Nino ini ya, atau perubahan iklim yang sangat ekstrim ini? Kira-kira gimana ya caranya? So, jangan kemana-mana, stay tune Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Penombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak "Mobanga". Jadi, kata "Mobanga" sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jono, jangan mimpi.
1: Ya, oke, nanti ngobrol dua fenomena El Nino. Ya, El Nino yang kuat ya. Fenomena El Nino yang kuat itu diperkirakan, ya, tetap memperdua, diperkirakan terjadi dari April sampai Mei 2026 hingga Mei 2027 dengan dampak puncak pada Juli sampai Oktober 2026 dan berpotensi menjadi salah satu yang terkuat dalam lebih dari satu abad terakhir. El Nino ya itu berkombinasi dengan perubahan iklim global ya, dapat meningkatkan risiko kekeringan ya, kebakaran hutan, gagal panen, dan krisis pangan di berbagai negara termasuk Indonesia. Dan Indonesia itu perlu ya, perlu untuk menyesuaikan jadwal tanam, menggunakan varietas tanaman yang tahan kering, dan mendiversifikasikan tanaman palawija untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air. BMKG juga memperingatkan ya bahwa El Nino akan menyebabkan musim kemarau Indonesia menjadi lebih kering dan panjang dengan resiko hidrometeorologi tinggi termasuk kekeringan dan kebakaran hutan lahan. Gelombang panas dan kekeringan akibat El Nino ya teman-teman itu juga dapat berdampak langsung kepada kesehatan masyarakat nih. Yang terutama pada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan pekerja di luar ruangan.

0: Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Masih tahu kabar kamu nak di sana? Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, jangan nak. Kabar ibu, baru sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Juga akhirnya

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

ekstrim, itu pasti ya sangat mengerikan kan. Jadi kebayang gak sih kalau misalnya bumi itu sepanas itu? Jadi berasa kayak roti panggang dong. Dan solusi terbaik nih atau memperdua untuk mengurangi yang namanya El Nino atau panas ekstrim ini, mungkin kita bisa mencoba mengurangi yang namanya polusi. Nah, apalagi polusi udara nih. Gimana dong cara mengurangi polusi udara? Ya, mungkin kamu itu harus bisa ya lebih bijak lagi nih dalam menggunakan kendaraan bermotor kamu. Ya, gunakan seperlunya saja ya. Jangan berlebihan. Gunakan seperlunya saja seperti pergi berbelanja, pergi bekerja. Ya, udah sampai situ aja. Kalau kalau mau yang lain-lain lagi ya, seperti misalnya mungkin pergi jarang bareng teman-teman, mungkin kayaknya kalau yang itu harus dibatasi ya, harus diatur lagi nih, dibuatkan jadwalnya kapan nih bertemu dengan teman-teman. Jadi kayak lebih efisien lagi nih teman berdua, agar kita itu terhindar dari yang namanya El Nino. Kalau mau yang lebih bagus lagi, nih ya teman produk, mungkin kamu bisa menggantikan kendaraan bermotor kamu atau bermobil kamu ya, itu dengan menggunakan sepeda. Wah, kayaknya itu boleh ya, sangat boleh ini teman produk, karena selain sehat, ya kita juga terhindar dari yang namanya El Nino.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya kenemon. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, tak uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka tebar di semua nomor kontak.
2: Ciko, iya kak? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Oke, dengan memperkuat Indonesia mulai mengelola sampah jadi listrik nih. Langkah monumental untuk wujudkan pengelolaan sampah yang modern ya, modern terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi BPI ya dan Antara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PLSL di Denpasar Raya Bali. Nah, proyek ini tuh ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement PPA pada Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSL ini ya adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2005. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali ya, kehadiran PSL itu bukan sekedar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra destinasi pariwisata destinasi pariwisata dunia yang bersih ya dan berkelanjutan. Kalau dihitung secara ekonomi dan energi ya, memperdua proyek dengan nilai investasi itu mencapai 3 triliun rupiah. Ya, ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengelolaan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu mematok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Dan tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun kita harus memastikan PSL Bali itu lebih dari sekedar mesin pengelola sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana ya dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi ya dalam menjaga standar lingkungan. Dan kita menaruh harapan besar ya agar PSL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir ya hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640.000 ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. Dan PSL itu harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif, sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSL harus menjadi jawaban nyata ya atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat di Pulau Dewata. Dan bukan hanya di Pulau Dewata, tapi di seluruh Indonesia.

0: tak mau berbuat.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Yo, kita untuk memprogramasi di Jaga Malam. Ya, dan jangan galau malam-malam. Selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2, selamat malam. Selamat beraktivitas dimanapun saja kamu berada. Yo, tetap semangat ya dalam melaksanakan pekerjaan kamu di malam hari ini. Dan tentu saja nih, masih bareng Rafael dengan beragam lagu hiburan dan juga informasi-informasi terupdate, terkini, teraktual dan terpercaya yang akan terus Rafael hadirkan untuk menemani kamu nih teman-teman Pro 2.

Ya, buat kamu yang lagi galau ya, jangan galau, boleh ya, boleh, boleh kamu galau, boleh. Boleh merasakan yang namanya galau, tapi ingat, jangan sampai galau kamu itu buat kamu melupakan diri kamu, oke? Jangan sampai lupa diri karena galau. And stay tune di Jaga Malam, jangan galau, malam-malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

beda banget. Mesin waktu Dek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elpas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Kalau ini masing lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavial dan krokodilus. Nah, oh, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Le, Profesor. Cepat tarik aku, Le. Cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati Jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.

Oke, dan teman produk selain dari Indonesia mulai mengelola sampah menjadi listrik ya. Memang perlu ya melakukan yang namanya daur ulang. Dan ada lagi nih soal energi bersih nih sebagai mesin baru ekonomi daerah. Nah, energi itu sering dibaca ya sebagai urusan emisi. Ketika perusahaan memasang panel surya memakai energi lebih rendah karbon atau mengefisiensi operasi, perhatian publik itu biasanya berhenti pada angka penurunan karbon. Cara pandang itu penting ya, tetapi belum cukup. Di daerah tambang seperti Sumbawa Barat, energi bersih itu seharusnya dibaca sebagai infrastruktur ekonomi baru. PT Aman Mineral Nusa Tenggara ya, PT Aman Mineral Nusa Tenggara bagian dari PT Aman Mineral Internasional TBK atau Aman memberi ruang untuk membaca isu itu lebih luas ya, membaca isu itu lebih luas. Aman telah mengintegrasikan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 26,8 MWp sejak Juni 2022. Dalam laporan berkelanjutan perusahaan PLTS tersebut ya, itu disebut dapat menghasilkan hingga 42 GWh listrik ya per tahun dan menghindari sekitar 400 ribu CO2e emisi melalui penggantian sebagian penggunaan batu bara dan diesel. Namun opini ini tuh tidak ingin berhenti pada PLTS. Energi bersih bukan hanya alat pengurang emisi, melainkan fondasi daya saing daerah. Di kawasan tambang energi menentukan kelancaran operasi, masa depan hilirisasi, kebutuhan tenaga kerja, rantai pasok lokal hingga kemampuan daerah menarik aktivitas ekonomi baru. Listrik yang lebih bersih dan andal dapat menjadi pintu masuk bagi ekonomi yang lebih panjang. Ya, bagi ekonomi yang lebih panjang nafasnya ya. Untuk membaca peluang itu ya, teman-teman berdua. Untuk membaca peluang itu, mereka menyebutnya Green Local Multiplier ya, multiplier. Istilah ini tuh bukan istilah resmi Aman ya, melainkan kerangka opini untuk menjelaskan bagaimana transisi energi dapat menciptakan efek berganda di daerah. Energi bersih akan bernilai sosial sampai ke ekonomi ya, ketika tidak hanya mengalir ke fasilitas produksi, tetapi juga ke ruang pelatihan, bengkel kerja, vendor lokal, UMKM, sekolah vokasi, dan tenaga muda daerah.

Nah, dan juga nih ya teman Prodo, pemerintah daerah itu memiliki peran penting dalam memastikan peluang ini itu tidak hilang. Dinas Tenaga Kerja ya, sekolah kejuruan, kampus, lembaga pelatihan, BUMDes, koperasi, dan pelaku usaha lokal perlu membaca transisi energi sebagai agenda bersama. Kurikulum vokasi dapat diarahkan pada kelistrikan, pemeliharaan panel surya, keselamatan kerja, logistik industri, efisiensi energi, dan manajemen rantai pasok. Dengan demikian ya, anak muda daerah tidak hanya menjadi penonton perubahan, tetapi masuk sebagai pelaku. Dan tentu saja ya teman Produa, energi bersih itu tidak otomatis menjamin pemerataan. Tanpa desain sosial yang kuat, manfaatnya itu bisa bisa terserap ya. Manfaatnya itu bisa terserap oleh perusahaan besar, kontraktor luar, atau tenaga ahli dari luar daerah. Karena itu ukuran keberhasilan transisi energi itu perlu diperluas, bukan hanya beberapa megawatt kapasitas terpasang ya, tetapi berapa banyak tenaga lokal yang tersertifikasi, dan bukan hanya berapa ton emisi dihindari ya, tetapi beberapa vendor daerah yang naik kelas. Dan juga bukan hanya berapa listrik itu dihasilkan, tetapi sejauh mana energi itu memperkuat hilirisasi, pekerjaan layak, dan daya saing daerah. Dengan demikian ya, masa depan ekonomi daerah tambang tidak hanya ditentukan oleh mineral yang berhasil diproduksi. Ia juga ditentukan oleh kemampuan daerah mengubah transisi energi menjadi pengetahuan, pekerjaan, dan rantai nilai lokal. Dalam konteks aman ya dan Sumbawa Barat, energi bersih itu dapat menjadi lebih dari agenda lingkungan. Ia dapat menjadi bensin baru ekonomi daerah asalkan manfaatnya itu mengalir ke ruang kelas, bengkel kerja, UMKM, tenaga muda, dan masyarakat lokal yang ingin tumbuh bersama perubahan zaman. So, dan gimana nih menurut kamu nih teman Produa dengan energi listrik ya, energi bersih nih? Pokoknya doa terbaik ya untuk masa depan Indonesia ke depannya. Semoga saja kita bisa mengelola sampah menjadi energi ya. Bisa mendaur ulang sampah nih teman Produa. Bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Kalau ngomongin soal sampah nih ya teman Produa, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. And stay tune bareng Rafaeli juga malam. Jangan galau malam-malam.

Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update

0: status.
1: Mobil.
2: Mobil? Hah? Mobil masih di mall?
3: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga

0: Oh, sapi api aku.
1: Kok diam dah? Hmm?
2: Yo, salam aja.
3: Ya no.
4: Tiba merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tiba mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tiba dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tiba di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tiba di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: Omong Pro 2, ini dia Trivia Pro 2. Piala Dunia 2026 menjadi piala dunia terpanjang sepanjang sejarah.
1: Trivia Pro 2, ngerti bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 negara, dari sebelumnya hanya 32. Artinya, lebih banyak tim akan tampil, lebih banyak pertandingan digelar, dan peluang kejutan pun semakin besar. Negara-negara yang sebelumnya jarang lolos, kini punya kesempatan untuk unjuk kemampuan di panggung dunia. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan Piala Dunia dengan atmosfer pertandingan yang akan terasa berbeda di setiap negara. Dengan bertambahnya jumlah peserta, format pertandingan juga ikut berubah. Akan ada lebih banyak grup dan pertandingan, sehingga perjalanan menuju babak final menjadi lebih panjang dan menantang. Hal ini membuat setiap tim dituntut untuk tampil lebih konsisten sejak awal turnamen. Selain itu, peluang munculnya tim kejutan juga semakin terbuka. Jadi, sudah siap menyambut Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

0: hujan.
1: Kenapa?
0: Kalau kamu butuh waktu buat merangkai ide, nggak apa-apa kok. Yang penting, kamu kasih tahu aku ya.
1: Yaudah, aku pulang dulu ya.
0: Hati-hati ya.

dan siapapun itu, dia berhak tahu sama apa yang sebenarnya kamu rasain sekarang. Ngejelasin tuh nggak harus kalau kamu lagi salah doang kok. Ngejelasin itu perlu supaya yang sebenarnya kamu lakuin itu baik, nggak jadi salah. Cuman karena kamu diem.

Masih ingat sama Maria? Waktu janji mau bikin duet kan? Sekarang udah di konsep, sekarang mau bikin videonya. Gue dibantuin sama Alta. Alta lagi cepet-cepetnya di sana, dia lagi setting kamera segala macam. Ada Cikita, ada Alta dibantuin sama Kang Capung. Terus dibantuin sama sepupu gue. Dia main gitar, terus

0: lidah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuyu besar serta meneriakkan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakkan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk pada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang layak. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung

Ya oke, untuk memperdoa waduh tidak terasa nih ya, kita sudah memasuki Jazz Music di malam hari ini. Selamat beraktivitas saja nih buat teman-teman Pro 2. Pokoknya semua, semoga semuanya berjalan lancar ya. Dan ingatlah selalu ya teman Pro 2, dalam setiap proses ya, nah yang namanya hidup, setiap proses ataupun semua proses ya, setiap proses yang kamu hadapi, orang itu, semua orang itu pasti akan meremehkan kamu nih. Ya, semua orang itu akan pasti diremehkan ya saat sedang berproses. Jadi itu adalah bagian daripada proses. So, apapun kata mereka dan lain sebagainya, jangan dihiraukan dan pokoknya fokus dengan apa yang ingin kamu tuju. Ingat, memang proses itu tidak mudah. Ya, seperti itulah proses. Banyak sekali tantangan, rintangan, hadangan, dan bencana. Maka dari itu, pokoknya siapkan kuda-kudamu ya teman Pro 2 untuk menghadapi proses yang sedang kamu hadapi. Yo, tetap semangat dalam prosesmu dan ingat bahwa kamu pasti bisa. And stay tune di 3 malam. Selamat malam, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau enggak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian nggak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani, Republik Indonesia.

0: Duh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku naik.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning, aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Nggak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, rempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
2: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan, tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Stay tune on Prodweb.
4: Teman terbaik kamu.

membuat kita terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Berdua apa?

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: dari ya, digital menghadirkan
1: dari Norwegia coba bangkit kembali dapatkan sebagai pelanggaran tadi ukuran yang antara Ager dan juga Harry Kane atas waktu pertama dari Norwegia upaya lagi dan kanan pertahanan dari Norwegia masih Eze masai bola Eze mundur ke belakang pada Burn mundur ke belakang lagi pada Pickford alirkan lagi ke sebelah kanan Pickford dari Jan Johnston angkat ke depan Johnston berbahaya berhasil dipotong oleh Osnes angkat langsung mencari Starbot di sana dipotong saja oleh Burn coba dikejar lagi oleh Spence luar lapangan tadi upaya pengasahan bola dari Spence yang berbuah parang ke dalam sini bagi Norwegia ya 2 menit waktu tambahan di extra time yang kedua ini kita nantikan parang ke dalam bagi Inggris nampaknya sudah dilakukan oleh Spence diberikan kepada Harry Kane masih Harry Kane kirimkan bola jauh ke depan mencoba dikejar oleh Rodgers di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia masih Rodgers berputar-putar dia dibayangi oleh pemain dari Norwegia dua pemain keluar lapangan tadi penguasaan bola dari Rodgers di sisi kanan pertahanan dari Norwegia parang ke dalam saja bagi Norwegia sudah dilakukan langsung saja jauh ke depan namun upaya dari Ager tadi tendangannya tidak jelas mengarah dengan hasil luar lapangan dan parang ke dalam kembali bagi Inggris masuk ke sebelah kanan pertahanan dari Norwegia mencoba mencari Harry Kane dan parang ke dalam oleh Spence bayangin lagi oleh Pedersen langsung saja disapu jauh depan masih terjadi duel di sana mencoba lagi oleh Richard dan ada Fire Saka mundur ke belakang lalu Johnson dan juga nampaknya ada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya Jordan Pickford merentang bola langsung jauh ke depan dari kawannya tadi Eze di sana namun jatuh kaki pemain dari Norwegia Sanderberg mundur kepada Osnes melihat ke depan Osnes lalu coba memberikan ada Pedersen di sana mencoba menguasai bola kirimkan lagi bola jauh ke depan mencari Osnes dipotong lagi oleh pemain Inggris ada Eze berputar dia Eze mencoba kini membangun serangan dari tim nasional Inggris kembali potong lagi oleh Sanderberg ada Antonio Musa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris berbahaya Norwegia mencoba mulai Antonio Musa kirimkan lagi ada Antonio Bo berputar dia langsung saja disapu lagi oleh Sven kembali jatuh di pertahanan dari Norwegia di beberapa detik akhir babak yang kedua dari extra time Thailand kirimkan bola jauh ke depan dihalau saja oleh Burn tadi dengan pundulan kepalanya silakan memparan ke dalam tim kembali bagi Norwegia masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris kita nantikan ya Clement Turpin sudah melakukan tweet panjangnya tanda berakhirnya extra time yang kedua ini di babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris untuk keunggulan The Three Lions dengan skor 2-1 dan kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan.
2: Anda juga bisa menyampaikan komentar ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bung Jupri, setelah terakhir 2018 masuk semifinal, akhirnya Three Lion masuk kembali ke semifinal, Bung Jupri.
3: Ya, ini memang kalau kita bisa katakan bagaimana pahlawannya hari ini adalah Jude Bellingham. Bagus, dan saya kira memang ini semakin membuktikan ya bagaimana kualitas dari Jude Bellingham yang saya kira menjadi bintang ya di pertandingan kali ini dan sudah menang gol menyamai torehan dari Harry Kane dan membawa Inggris ke babak semifinal. Jadi sekarang menunggu pemenang pertandingan antara Argentina dan juga Swiss dan saya kira ini pertandingan yang sebenarnya berimbang karena di babak pertama Inggris bermain lebih baik kemudian juga di babak kedua artinya ada peningkatan penampilan tapi di babak tambahan Inggris kembali lagi dengan penampilan mereka yang saya kira juga sangat-sangat stabil. Tapi catatan buat Inggris adalah sebenarnya Harry Kane tidak terlalu terlihat di pertandingan kali ini. Sebagai goal getter ya, sebagai mesin gol utama Inggris. Untungnya memang Inggris punya Bellingham, sehingga memang akhirnya tidak terlalu tidak terlalu berkurang lah, artinya dampak dan hilangnya performa dari Erika tidak terlalu terlihat dengan munculnya seorang Bellingham. Tapi secara keseluruhan saya kira penampilan Inggris di pertahanan mereka juga sangat solid, karena mereka mampu ya bagaimana juga membatasi pergerakan seorang Erling Haaland, andalan dari Norwegia. Bahkan kalau kita lihat dari catatan statistik, Erling Haaland hanya melakukan 5 kali sentuhan di kotak penalti dari Inggris. Artinya sangat minimal sentuhan bola yang dilakukan oleh Haaland di kotak penalti, dan hanya satu tembakan tepat sasaran dan satu tembakan off target. Jadi hanya dua tembakan yang dilakukan oleh Erling Haaland di 90 menit dia bermain. Sekitar 105 menit dia bermain di pertandingan kali.
2: Atau mungkin karena pemain Inggris sudah mengenal Haaland, jadi sudah tahu itu permainannya kayak apa begitu kan?
3: Ya, karena sudah bisa mengantisipasinya begitu kan? Terutama kalau kita tahu kan ada John Stones dan Pakir ini kan sama-sama pemain Man City. Jadi tentunya mereka sudah mengenal luar dan dalam gitu ya. Ini memang menjadi, tapi saya kira ini lebih kepada juga kerja kolektif ya. Kerja kolektif, artinya 11 pemain bermain sangat-sangat baik. Artinya mereka bisa membatasi bagaimana bola agar tidak sampai kepada Haaland yang kita tahu memang sangat-sangat berbahaya kalau memang dia mendapatkan peluang yang saya dikatakan terbuka.
2: Oke, kita akan mendengar Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu.
4: Selamat pagi Bu Zaini. Salam olahraga.
2: Silakan Bu Indra.
4: Satu penekanan yang paling diperhatikan adalah pengawalan yang baik untuk Erling Haaland dari Inggris. Itu kuncinya. Sehingga pada saat yang lalu Erling Haaland begitu dominan mengatur permainan, kali ini tidak bisa apa-apa. Ya, fokus sudah Bung.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Wih.
5: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai liburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, cek dulu biar gak ngecek di rri.co.id.

dari teman-teman itu tidak hanya kaya dengan kekerasan, namun juga dengan nilai filosofi dan nilai historis. Perpaduan dari empat dari